Tura kampi saranta kipuni rakinya nihilat kulakana ke ukapash pama pacha unyata tasa sukamata staksa nuksan kikipata ieti es karakan hilat kulakana ka super niño ka uchaha hasta Bolivia marcas anual puni unyata tai sasapi ati sinera ki hilat kulakam.